yajatam namo sarvavyapi gunatita deva pramudipati cho sadacharana seva vigana arana mangala karana